0: Kongsi On, guys.
1: Yup, dan juga pastinya kita bersama dengan Kuasa Orang Muda. Buat ramai yang tertanya-tanya, what is Kuasa Orang Muda actually? Kenapa kita bawakan sampai ke Sendayan Negeri Sembilan ni?
0: Mm-hmm. Kuasa Orang Muda ini, it sounds scary, right? But no, actually it is the most easiest way for you to get your political literacy game on, but in the most simplest way. It is a platform for you to macam belajar tentang demokrasi, untuk you tahu tentang like sejarah orang asli, untuk you tahu tentang macam pelembagaan undang-undang. Ha, saya pun tersasul, excited sangat ni. Ha, itulah dia. So korang boleh get your political literacy game on dekat belajar.kuasaorangmuda.com.
1: Banyak lagi kita akan kongsikan sepanjang hari ini. Kita ada 4 jam eksklusif secara langsung kita bawakan daripada Sendayan Negeri Sembilan di X Park ini, sempena dengan Hari Belia Negara 2026. Stay tune di Rakita 107.9.

0: Belia Negara 2025 kini kembali.
1: Rakita 107.9. Kami bersiaran luar hari ini. Kita bawakan daripada Bumi Sendayan Negeri Sembilan, lebih tepat lagi di X-Park Sendayan Negeri Sembilan untuk Hari Belia Negara 2026. Pelbagai aktiviti yang diaturkan bermula jam 9 pagi. Apa dia, Heidi? Mungkin kita boleh kongsikan.
2: Betul, 3 hari, 1 lokasi, ada macam-macam aktiviti. So, of course lah, pembukaan yang rasmi, kita ada majlis perasmian sambutan Hari Belia Negara. I'm super-duper excited to see macam mana majlis perasmian tu it would turn out. Next, dalam segmen penciptaan dan juga peluang pekerjaan, ini adalah khas untuk belia-belia yang ingin belajar lebih lagi untuk tahu mana kerjaya yang you guys nak pilih. So, kita ada daripada My Future Jobs, lokasi di Dewan Utama. Kita ada saham khas Bumi Putra dan juga produk pelaburan di Kemah Utama. Kita juga ada kursus asas guntingan rambut dan juga makeup. Alright, di Pocket Stage segment. Okay, after that kita ada try a skill. Alright, you guys yang berminat di dalam bidang grooming, di dalam bidang fashion, boleh try a skill nail art, hairstyling, DIY cenderahati dan juga dekorasi kek di foyer di tempat. So what's happening di foyer di tempat juga, at the same time ada perkhidmatan gunting rambut dan juga manicure. Alright, Atoy, what's happening next?
1: Alright, dekat segmen kepimpinan, kesukarelawanan dan pengantarabangsaan, ada beberapa aktiviti akan bermula jam 9 pagi, antaranya konvensyen Belia Kebangsaan, pameran Parlimen Belia Malaysia, Youth Traveller Fest, My Vogue Gathering, Bengkel Asas Radio Amatur dan Pertolongan Cemas, Bengkel Asas Sokongan OKU Mental Health and Let's Talk Asian, Bengkel Asas Sokongan OKU Mental Health and Let's Talk Asian. Kemudian juga kita ada Santuni Pertubuhan Belia Sejati Madani X Belia. Dan Rakita juga membawakan on air ataupun siaran luar. Juga ada kita sediakan games bersama-sama dengan kuasa orang muda, dan kita nak kongsikan berkenaan dengan KOM ini, paling utamanya, Heidi.
2: KOM adalah kuasa orang muda. So what's kuasa orang muda? Fun fact, kuasa orang muda is a platform for you to learn about politics and also kita punya perlembagaan undang-undang kita without, you know, the stress of macam nak kena jawab exam apa semua kan. So you guys can check it out, belajar.kuasaorangmuda.com, and it is a platform for you to for you guys untuk like belajar tentang sejarah demokrasi, tentang sejarah orang asli, tentang kenapa undang-undang dan juga perlembagaan itu ditubuhkan. So again, please check out belajar.kuasaorangmuda.com.
1: Alright, kita akan sambung lagi kejap lagi. Kita nak kongsikan apa pula yang ada di segmen Malaysia Aktif. Jadi kalau nak tahu segala yang berlaku di Hari Belia Negara 2026, stay tune di Rakita 107.9.

0: stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq Ismail dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
1: Sekarang ni musim demam tau. Janganlah paksa diri datang kerja kalau rasa tak sehat. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk sampaikan badan tu dah mula rasa sakit. MC bukan alasan untuk bonteng, tapi masa untuk rehatkan diri. Ha, kalau teruskan bekerja masa sakit, nanti kerja terkesan. Orang di sekeliling pun berjangkit. So guys, kalau rasa tak sehat, ambil MC dan rehat secukupnya. Ingat, badan tu nak pakai lama tau. Saya Melinda Dedio dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
2: Jom, siaran luar sambutan Hari Belia Negara 2026 Peringkat Kebangsaan kini kembali. Rakita 107.9.
3: Rakita 107.9 berada di Bumi Sendayan. Atoy dan juga Heidi berada di sini untuk siaran luar Rakita sempena dengan Hari Belia Negara 2026.
4: Banyak pengisian yang menarik yang akan korang explore dekat sambutan Hari Belia Negara Peringkat Kebangsaan. So kalau korang nak tambah peluang pekerjaan, nak tambah skill baru, nak sertai convention, pameran dan aktiviti belia yang paling hype, tunggu apa lagi, datanglah ke sini. So kita nak sambung segmen Malaysia Aktif. Ada banyak segmen-segmen yang menarik dan antaranya adalah pameran dan sesi ramah mesra bersama atlet. Kita juga ada Muay Thai. Wow. Kita ada pameran ISN. Kita ada promosi Sukan C. Kita ada pameran Sports Clean. Kita ada saringan kesihatan.
3: Dan di segmen inovasi dan digital, bermula daripada hari ini membawa ke esok, kita ada pameran MDEC. Kemudian ada interaktif golf VR, PS5 dan juga terapi kecederaan golf. Kempen internet selamat dan promosi Nadi, promosi oleh Kementerian Komunikasi, IoT dan juga drone, serta pameran at Mall Aviation College.
4: And korang nak tahu tak, kita ni sebenarnya kan ada satu platform yang boleh korang belajar pasal sistem negara dengan cara yang paling relax, dengan cara yang paling santai and tak ada boring-boring. Namanya adalah Kuasa Orang Muda ataupun KOM. Korang nak belajar dekat mana? Boleh daftar dekat belajar.kuasaorangmuda.com and it's free. Korang boleh buat dalam masa 10 minit. So it is an initiative, right, untuk menggalakkan pendaftaran dan juga pembelajaran e-learning. So yeah, Rakita nak dengar suara korang. Apa harapan korang untuk Malaysia? Korang boleh kumpulkan suara Kuasa Orang Muda di belajar.kuasaorangmuda.com.
3: Dan banyak lagi kita akan kongsikan dan akan berlaku di Expak Sendayan Negeri Sembilan ini. Dan saya bersama dengan Heidi akan terus bersama menemani anda semua sambil kongsikan apa kemeriahan dan apa yang sedang berlaku di Hari Belia Negara 2026. Stay tune 107.9.

0: power, the power, power. Papalada.
1: Jom, siaran luar sambutan Hari Belia Negara 2026 Peringkat Kebangsaan kini kembali. Rakita 107.9
2: dibawakan dari Ex-Park Sendayan Negeri Sembilan, Rakita. Kita ada siaran luar sempena dengan Hari Belia Negara 2026. Kami berada di booth bernombor B43 yang mana Rakita bersama-sama dengan kuasa orang muda ingin bersama-sama membawakan, menyebarkan kesedaran dan pengetahuan berkenaan dengan kuasa orang muda. Kejap lagi, pukul 9.30 pagi akan berlangsungnya majlis perasmian yang akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia ataupun PMX yang kita sayangi. Heidi.
3: Alright, kalau korang semua nak dapatkan tote bag limited edition KOM, senang je, korang boleh datang ke booth kami iaitu di B43. Boleh daftar KOM e-learning dekat booth kita atau hantar suara kuasa orang muda korang ke belajar.kuasaorangmuda.com. Senang je, tote bag dekat dalam tangan, harapan negara pun dekat dalam tangan korang.
2: Boleh datang sini juga untuk dengarkan apa yang anda harapkan pada negara kita dan kita akan bawa ke udara untuk disiarkan di Rakita, sambil anda boleh terus daftarkan diri anda untuk kuasa orang muda juga bersama dengan kami di sini. Segala yang eksklusif dan istimewa ini kita bawakan sempena Hari Belia Negara, sempena dengan Hari Belia Negara 2026. Rakita nak dengar suara korang. Apa harapan korang untuk Malaysia? Kumpulkan suara kuasa orang muda di belajar.kuasaorangmuda.com. Stay tune Rakita 107.9.

0: Jangan pergi mana-mana, siaran luar sambutan Hari Belia Negara 2026 peringkat kebangsaan akan kembali selepas ini. Rakita 107.9.
1: Serius ah?
2: Serius wey. Kalau korang suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
3: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
2: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
1: 90 lagu,
3: semuanya daripada artis lokal kita.
2: Check out rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
4: Rakita 107.9.
5: Info aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
6: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
5: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
0: Siaran luar sempena dengan sambutan Hari Belia Negara 2026 peringkat kebangsaan.
7: Hai, assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi. Saya Atoy Tohid di sini ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Sultan Perak, Sultan Nazrin Shah memperkenankan 625 warga pendidik dan guru di negeri ini untuk menyampaikan khutbah Jumaat hari ini bersempena dengan Hari Guru yang disambut pada 16 Mei setiap tahun. Yang dipertua Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak atau MAIPK, Tan Sri Muhammad Anwar Zaini berkata, titah itu bertujuan menghargai dan mengiktiraf peranan serta sumbangan penting warga pendidik atau guru kepada rakyat dan negara. Muhammad Anwar berkata lagi, susulan titah perkenan itu, Ketua Pengarah Pendidikan Datuk Dr. Muhammad Azam Ahmad akan mengetuai warga pendidik dan guru untuk menyampaikan khutbah Jumaat di Masjid Negeri, iaitu Masjid Sultan Idris Shah II. Beliau berkata, bersempena dengan sambutan tersebut, Jabatan Pendidikan turut menganjurkan program pengimarahan masjid di Masjid Negeri membabitkan 2,000 pelajar dan warga pendidik. Sekian sahaja berita untuk jam ini. Sumber berita adalah dari Berita Harian. Terus dengarkan Rakita di 107.9 dan juga live stream di rakita.my.

0: Hari Belia Negara 2025 kini kembali.
1: Istimewa hari ini, siaran luar sempena dengan Hari Belia Negara 2026, Atta dan juga Heidi berada di X-Park Sendayan Negeri 9. Orang dah semakin ramai, Heidi. Kita tengok dah semakin meriah tem-tem ni sebab kita menantikan majlis pelancaran yang akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim yang akan tiba dijangka pada jam 9.30 pagi. Kejap lagi.
2: Betul, dan Hari Belia Negara Peringkat Kebangsaan ini adalah satu event yang that is super duper anticipated by all of the belia. Ada macam-macam aktiviti, ada depan kita orang ni sekarang ni ada Pesuruhjaya Sukan, ada pejabat pendaftar pertubuhan belia, and kami sedang berada di booth B43 sampai ke B41. So swing by, you know, selalunya dengar kita orang dekat radio je kan. Now it's time for, you know, for us to meet face to face. So yeah, kita nak bersama-sama siapa yang ada lagi untuk event Hari Belia Negara 2026 ini kita bersama belia, ya. So macam ya, super duper excited for the next acara-acara yang akan datang. So ya, Rakita nak dengar suara korang.
1: Apa harapan korang untuk Malaysia? Kumpulkan suara kuasa orang muda di belajar.kuasaorangmuda.com sambil-sambil menikmati pelbagai aktiviti yang dijalankan ataupun yang dirancangkan untuk Hari Belia Negara 2026. Kita juga akan dengarkan suara-suara belia yang akan kita bawa ke udara. Apa harapan mereka untuk Malaysia? Kejap lagi, stay tune Rakita 107.9.

0: Jangan pergi mana-mana, siaran luar sambutan Hari Belia Negara 2026 peringkat kebangsaan akan kembali selepas ini. Rakita 107.9.
1: Berita baik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: 8 gitu.

0: special macam menu DIY, tips pemakanan and banyak lagi. Check out social media Rakita.my sekarang.
1: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment. Tapi, terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi, enjoy online, enjoy hidup sihat juga. Okay? Saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
2: Nak kumpul duit dulu ke?
3: Nak buy now? Pay later. Beli dululah. Bayar belum bulan. Macam lagi berbaloi. Zaman sekarang ni, makin senang nak beli barang yang kita impikan. Sebab almost semua benda dah ada option buy now, pay later. But still, discipline tu penting tau. Bayar on time every month. The more you spend, the more limit you get. So, manage your spending wisely. Jangan sampai hutang barang yang kehendak ini memakan diri. Saya Azna Abbas dan pesanan ini khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
4: Korang main denim,
5: kau pun nak main denim.
4: Korang cari kepala kain,
5: kau pun nak cari.
4: Korang main bandar,
5: kau pun nak main bandar nak selam.
4: Adik-adik, tolonglah dengan FOMO.
5: Kita ni biar pakai selesa, jangan nak ikut trend sangat. Trend ni sepanjang zaman bertukar. Pakailah apapun, janji selesa. Jangan sebab nak ikut trend kita sampai sanggup hutang, abaikan keperluan. Ingat, jangan FOMO, cari identiti sendiri. Aku Abang Riak dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
6: Kita biasa dengar. Aku dah bayarlah platform stream muzik aku. Tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya, langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siar

0: Jom, siaran luar sambutan Hari Belia Negara 2026 Peringkat Kebangsaan kini kembali. Rakita 107.9.
1: Rakita 107.9 dari Ekspark Sendayan, kita bawakan lintas langsung istimewa sempena dengan Hari Belia Negara 2026.
2: Hari Belia 2026 pada peringkat kebangsaan ini. Okay, we want to describe apa yang kita nampak depan mata ya. Ada ramai gila orang belia yang sedang berjalan-jalan, yang sedang explore. So, okay, just a little bit of like macam nak beritahu korang kan. Kita orang di booth B43 sampailah ke booth B41. So, if you guys want to like macam say hello ke apa, come through. But, important news eh, kita orang nak cerita tentang an exciting new portal. Kalau korang nak belajar tentang politik and tak nak rasa macam mood-mood nak jawab exam kan, korang boleh belajar tentang our history demokrasi, kita punya politik di belajar.kuasaorangmuda. So, yeah, ini adalah kisah orang muda kepada orang muda merentas zaman, right? So, just a little bit of like macam sneak peek, in case you guys macam tak sempat nak buka phone ke apa kan. Antara topik-topik yang di-cover oleh kuasa orang muda ni kan, ni super duper interesting. Antaranya adalah sejarah demokrasi di Malaysia, kenali tonggak negara Malaysia, bagaimana Malaysia ini dibentuk, siapakah orang asli, konsep kuasa and macam-macam lagi. And the website is also super duper cool, right? It's not the kind of website yang macam korang jenguk sekali, lepas tu esok tak pergi dah. It is super duper informative, it is super duper educational and yeah, korang boleh explore again belajar.kuasaorangmuda.com.
1: Dan inilah platform untuk anda suarakan suara-suara belia. Kerana suara korang semua penting, bukan sekadar komen dalam TikTok semata-mata, tapi suara yang betul-betul akan disampaikan kepada yang membuat keputusan. KOM ada satu kempen, nama Suara Kuasa Orang Muda, boleh share harapan korang untuk Malaysia. Rakita nak dengar suara korang semua. Apa harapan korang untuk Malaysia? Kumpulkan Suara Kuasa Orang Muda di belajar.kuasaorangmuda.com. Kita akan dengarkan lagi daripada pengunjung-pengunjung yang hadir dan singgah ke booth Kuasa Orang Muda ataupun kita pendekkan KOM. Sempena dengan Hari Belia Negara 2026, kita nantikan pengunjung yang seterusnya. Sama juga seperti anda, teruskan bersama dengan kami untuk nantikan apa lagi yang ingin kami bawakan secara langsung daripada Hari Belia Negara 2026 dari Ekspark Sendayan Negeri 9. Stay tuned, Rakita 107.9.

0: Terima kasih kerana terus dengarkan kami dan Atoy bersama dengan Heidi masih lagi berada di Expo Sendayan Negeri Sembilan. Kita bawakan siaran luar istimewa sempena dengan Hari Belia Negara 2026.
1: Betul, kami sedang berada di booth B43, so bolehlah mai pakat singgah-singgah ramai-ramai. Tapi here's the thing, we want to shout out about KOM, which is Kuasa Orang Muda. Siapa yang nak dapatkan tote bag limited edition KOM, senang je, boleh pergi daftar dekat KOM e-learning dekat booth kita atau hantarkan suara korang, because your voice matters, right? Di Suara Kuasa Orang Muda at belajar.kuasaorangmuda.com.
0: Dan kepada anda yang berada di sekitar Seremban dan juga sekitar Sendayan, silakan hadir ke Expo Sendayan ini untuk bersama-sama memeriahkan sambutan Hari Belia Negara 2026. A lot of activities, a lot of stores, ada banyak vendor, banyak pempamer-pempamer, banyak informasi-informasi, banyak juga workshop yang dijalankan di sini, disediakan untuk anda, khususnya para belia. Yang mana bukan belia pun boleh hadir bersama-sama untuk tengok apa yang belia mampu suarakan. Rakita 107.9. Off of the gram. Love the gram. Oh, wait.

0: FM. Jangan pergi mana-mana. Siaran luar sambutan Hari Belia Negara 2026 Peringkat Kebangsaan akan kembali selepas ini. Rakita 107.9.
1: Jang, Den dongar Rakita nak gerak keluar minggu ni. Botol ke?
2: Botol tu. Rakita akan bersiaran luar live kat sambutan Hari Belia Negara 2026 Peringkat Kebangsaan.
1: Kek mana?
2: Di tempat dan ekspat Sandayang Nogoi 9.
1: Bila?
2: 15 dan juga 16 Mei.
1: Wah, Rakita pun nak menggerak belia rupanya.
2: Itulah. Jumpa Heidi, Atoy dan Bob live on air. Plus, boleh main game. Ada hadiah misteri kat booth Rakita.
1: Dan nak pergi jumpalah diorang ni.
2: Check out media sosial Rakita untuk info lanjut. Sompono sambutan Hari Belia Negara 2026.
0: Rakita 107.9.
3: Info dan aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
4: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
3: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
0: Siaran luar sempena dengan sambutan Hari Belia Negara 2026 Peringkat Kebangsaan.
5: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Melissa Haidi melaporkan berita untuk jam ini. Misi Global Sumut Flotilla GSF 2026 yang membawa hampir 500 aktivis kemanusiaan antarabangsa menuju ke perairan Gaza kini memasuki fasa paling kritikal apabila kapal-kapal misi itu dijangka berdepan pelbagai risiko termasuk pintasan dalam tempoh 28 hingga 30 jam akan datang. Ketua Pengarah Sumut Nusantara Command Center SNCC Datuk Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata tempoh itu menjadi fasa paling mencabar selepas kapal-kapal misi berkenaan memasuki kawasan zon kuning tiga sejurus meninggalkan pelabuhan Marmaris Turki. Sani Arabi berkata perubahan corak operasi tahun ini menyaksikan zon kuning diletakkan lebih awal berbanding tahun lepas susulan risiko pintasan oleh rejim Zionis. Beliau berkata jarak perjalanan ke Gaza dianggarkan mengambil masa kurang daripada 4 hari sekiranya tiada sebarang gangguan berlaku. Sekian sahaja laporan berita yang disunting oleh Bernama. Teruskan mendengar Rakita 107.9.

0: Rakita 107.9 siaran luar istimewa sempena dengan Hari Belia Negara 2026 Ekspat Sendayan Negeri Sembilan. Dan kita sangat beruntung pada hari ini, bukan hanya datang daripada Semenanjung Malaysia, kita juga meraihkan kehadiran pengunjung-pengunjung yang hadir dari Borneo, Sabah dan juga Sarawak. Dan sekarang ini kita bersama dengan saudara Airil yang datang daripada Kota Kinabalu, Sabah.
1: Ya, betul.
0: Ya, Airil, bagaimana perjalanan ke sini?
1: Perjalanan dia agak memenatkan, tapi so far excited lah sebab kami ada diberitahu di sini banyak aktiviti yang melibatkan belia dan banyak-banyak artis yang turun sekali, jadi excited lah.
0: Okay, baik. Kami perasan juga tadi, Airil baru saja daftarkan diri di Kuasa Orang Muda.
1: Ya,
0: sebelum hadir ke sini, adakah kamu pernah dengar tentang Kuasa Orang Muda?
1: Sebelum ni belum pernah lagi.
0: Okay.
1: Jadi, bila tengok booth, jadi saya tertarik lah apa yang diorang buat dan apa diorang punya misi dan vision. Jadi, saya try to tanya dan diorang punya mostly pasal general punya knowledge yang berkaitan dengan Dewan Dewan Undangan Negeri dan apa yang perlu diperbaiki dan apa belia akan buat untuk seterusnya.
0: Okey, daripada sudut pandang awak sebagai orang Sabah,
1: okay,
0: bagaimana awak lihat perkembangan belia di Sabah? Sebab kami di sini di Semenanjung sangat rindukan pelbagai libat urus ataupun libat serta orang-orang dari Sabah, khususnya para belia. Okay. Jadi awak sebagai wakil belia negeri Sabah, bagaimana awak melihat gerakan belia di negeri Sabah?
1: Okey, kalau gerakan belia di negeri Sabah sangat aktif. KBSK dari Sabah sangat selalu membuat aktiviti yang melibatkan belia. Salah satu yang macam contoh SMJ. Dan SMJ
0: SMJ stands for?
1: Stand for Sabah Maju Jaya.
0: Oh, Sabah Maju Jaya.
1: Okay. Sabah Maju Jaya.
0: Okay.
1: Dia banyak melibatkan student lah, which is belia jugalah. Yeah. Dan so far banyak aktiviti dan yang sekarang ni kerajaan negeri Sabah, KBSK Sabah berani untuk membelanjakan duit untuk menghantar sebanyak boleh student belia yang untuk pergi ke sini. Itulah.
2: Saya sangat happy to know that macam belia yang ada di Sabah pun mengambil masa lapang untuk menjalankan aktiviti-aktiviti yang menyumbang kepada pembangunan negara. So I have a question, right? Kenapa kamu rasa suara belia itu penting?
1: Okay. Kenapa saya rasa penting? Sebab belia kan untuk pembangunan negara, ialah untuk masa akan datang, Perdana Menteri-Menteri akan bersara apa semua dan kita sebagai belia untuk meneruskan legasi untuk memimpin negara di masa akan datang. That's why belia kena update, up to date dengan
2: knowledge
1: pasal how to manage apa semua dan untuk menggantikan yang akan bersara kemudian hari.
2: Kalau ini adalah belia kita sekarang, dah saya lega.
0: Yes,
2: saya lega sebab
0: mereka ada satu harapan dan impian yang serupa dengan kita semua.
2: Betul.
0: Last but not least, Airil, harapan awak sebagai belia, khususnya awak mewakili belia-belia dari negeri Sabah, apa harapan awak untuk Malaysia?
1: Okay, harapan saya tidak lain tidak bukan mengharapkan semua belia untuk turut terlibat dan turut serta untuk nak kisah dari segi pembangunan ataupun apa sekalipun, tetaplah melibatkan diri dan kolektif untuk masa depan negara. Ya.
2: Thank you so much. Kita daripada Rakita nak ucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada kamu. Sebab, yelah, kita ada macam-macam jalan yang kita pilih kan. Tapi kamu pilih untuk berbakti.
1: Ya, betul.
2: Thank you so much.
0: Baik, terima kasih juga, Airil, kerana sudi bersama dengan kami dan sudi hadir ke Hari Belia Negara 2026. Sampaikan salam kami untuk orang-orang Sabah. Ya.
1: Boleh, bakal kau.
0: Baik, okay, terima kasih. Teruskan dengan Rakita di 107.9 untuk banyak lagi kita nak bawakan. Sempena dengan siaran luar Hari Belia Negara 2026 dari X-Park Sendayan Negeri Sembilan. Stay tuned 107.9.

0: Jangan pergi mana-mana. Siaran luar sambutan Hari Belia Negara 2026 peringkat kebangsaan akan kembali selepas ini. Rakita 107.9.
1: Berita baik untuk semua pendengar-pendengar Rakita. Yo, stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: Atoy masih ada ramai tetamu istimewa.
3: Atlet terkini dan legenda.
2: Orang penting dan dunia sukan. Semua pengalaman, proses dan perkembangan mereka akan dikongsikan dalam Rakan Muda Presents My Sukan Corner. Setiap hari kami, setiap 2 minggu, 10 pagi dalam Zulik Rakita. Tonton juga podcast My Sukan Corner di YouTube Rakita.my. Rakan Muda Presents My Sukan Corner, eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.my.
4: Setiap hari kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
5: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka sama seperti kita nak dihormati.
6: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
7: Kami The Times.
4: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
8: Abah, Wan dapat tawaran berlakon filem ni. Rasa nak commit full time ah.
9: Kamu nak buat apa ni? Belajar jauh-jauh, balik nak jadi pelakon. Anak bini kamu nak makan apa bila kamu tak ada kerja?
8: Tapi bah, Wan memang minat bah. Tolonglah percaya dengan Wan.
9: Sebagai ibu bapa, kita selalu nak yang terbaik untuk anak kita. Tapi kadang-kadang, terbaik itu sebenarnya datang dari minat mereka sendiri.
8: Berikan ruang, berikan kepercayaan. Tunjukkan kita ada di belakang mereka. Sebab bila minat disokong, anak-anak akan jadi lebih yakin dan lebih berjaya.
9: Saya Razif Salimin.
8: Saya Aron Umar.
9: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
10: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalahtafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat? Saya Reza Rahadian, ada pesanan khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
11: Setiap hari hadap jam. Nak cari parking pun susah.
12: Tak ke buang masa dan tenaga tu?
11: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula?

0: Jom, siaran luar sambutan Hari Belia Negara 2026 Peringkat Kebangsaan kini kembali. Rakita 107.9.
1: Rakita 107.9. Kami masih lagi berada di X-Park Sendayan Negeri Sembilan untuk siaran luar istimewa sempena dengan sambutan Hari Belia Negara 2026. Saya dan juga Heidi masih lagi di sini merasai kemeriahannya. Tengok ramai orang datang dan ramai juga wakil-wakil daripada seluruh pelosok negara yang hadir untuk meraihkan HBN 2026 ini, adik.
2: Everyone best gila because right you can see pendapat daripada satu belia ke belia yang lain. Everyone is super duper hype. Semua orang pun nak macam datang dengan membawa perjuangan-perjuangan dan juga semangat-semangat yang sendiri. But here's the thing, we wanna share with you guys something that is super duper useful, which is Kuasa Orang Muda. So what is Kuasa Orang Muda? Kuasa Orang Muda is actually a super duper cool platform untuk korang upkan korang punya game political literacy. Dekat situ korang boleh belajar macam-macam tentang perlembagaan negara, korang boleh belajar tentang undang-undang negara, korang boleh belajar tentang sejarah demokrasi, korang boleh belajar tentang macam-macam apa-apalah saja berkenaan dengan negara yang tak rasa macam korang tengah jawab exam. So dekat mana korang nak belajar, korang boleh belajar di belajar.kuasaorangmuda.com.
1: Dan kami berada di booth B43 bersama dengan Kuasa Orang Muda di sini. Boleh dapatkan pelbagai informasi lanjut bagaimana untuk berdaftar dan bagaimana untuk menyuarakan pendapat anda, khususnya para belia, demi kebaikan dan kemajuan negara. Anda kata sebelum ini anda rasa suara belia seperti tidak didengari. Kali ini Kuasa Orang Muda ingin buktikan suara belia juga mempunyai tempat untuk diangkat ke peringkat lebih tinggi. Rakita juga nak dengar suara korang. Apa harapan korang untuk Malaysia? Jom ramai-ramai kumpulkan suara Kuasa Orang Muda di belajar.kuasaorangmuda.com. Banyak maklumat lanjut boleh dapati di sini di X-Park Sendayan Negeri Sembilan sempena dengan Hari Belia Negara 2026. Kita jumpa kat sini dan stay tune. Kejap lagi banyak lagi kami nak bawakan secara langsung untuk siaran luar istimewa sempena dengan HBN 2026 dari Sendayan Negeri Sembilan. Stay tune di Rakita 107.9.

0: Jangan pergi mana-mana, siaran luar sambutan Hari Belia Negara 2026 Peringkat Kebangsaan akan kembali selepas ini. Rakita 107.9.
1: Serius ah?
2: Serius weh. Kalau korang suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
3: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
2: Ah, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
4: 90 lagu,
3: semuanya daripada artis lokal kita.
2: Check out rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
5: Rakita 107.9.
6: Info aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
7: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
6: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
0: Siaran luar sempena dengan sambutan Hari Belia Negara 2026 Peringkat Kebangsaan.

0: silence.
1: Rakita 107.9 Atoy dan Heidi masih lagi berada di X-Park Sendayan Negeri Sembilan sempena dengan sambutan Hari Belia Negara 2026. Dan Heidi, sebenarnya kita ni sedang menantikan ketibaan yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita, dan harap dapat kita mencuri sedikit masa supaya kita dapat dengar pandangan dan juga visi beliau berkenaan dengan belia di negara kita.
2: Betul, and we hope that, you know, betul, and we hope that kata-kata daripada beliau dapat menaikkan semangat warga-warga belia di Malaysia, because your voice matters, your opinion matters. So with that being said, right, kita pun hari ini kita nak raikan tentang kuasa orang muda. Apakah itu kuasa orang muda? Kuasa orang muda adalah satu platform untuk korang naikkan korang punya literasi politik yang berada di Malaysia lah. Jadi korang boleh belajar lebih lanjut di belajar.kuasaorangmuda.com. And yeah, excited untuk nantikan kehadiran PMX kita.
1: Yes, dan kepada anda yang berada berdekatan ataupun berhampiran dengan X-Park Sendayan Negeri Sembilan ini, boleh hadir bersama-sama dengan kami untuk terus memeriahkan Hari Belia Negara 2026 yang akan disambut pada hari ini dan juga hari esok. Dan jangan ketinggalan untuk menikmati segala aktiviti yang tersedia di sini. Pelbagai informasi banyak yang disediakan oleh pempamer-pempamer dan juga aktiviti-aktiviti yang diaturkan sepanjang sambutan Hari Belia 2026 ini berlangsung. Paling penting, Rakita, kami di sini nak dengarkan suara daripada korang semua, para belia. Apa harapan korang untuk Malaysia? Jom kumpulkan suara kuasa orang muda di belajar.kuasaorangmuda.com. Nantikan terus perkembangan dari semasa ke semasa yang akan kami bawakan dari X-Park Sendayan Negeri Sembilan. Hari Belia Negara 2026, eksklusif di Rakita 107.9.

0: Hari Belia Negara 2025 kini kembali.
1: Rakita 107.9, cukup meriah suasana di X Park Sendayan Negeri Sembilan untuk Hari Belia Negara 2026. Memandangkan kita baru saja menyantuni kehadiran Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita, yang turut sudi singgah ke booth Rakita untuk bersua mesra bersama dengan kita, Heidi. Walaupun kita tak dapat berbual panjang, tetapi kita pasti setiap apa yang dituturkan semasa ucapan perasmian tadi dan juga setiap apa yang kita nampak dari kaca mata beliau, pastinya untuk mengharapkan anak-anak belia negara kita menjadi pewaris yang jitu untuk masa yang akan datang.
2: Ada satu mesej yang penting ya Datuk Seri highlightkan dalam ucapan beliau tadi, iaitu tentang kepentingan suara belia. Jadi suara korang penting, bukan sekadar komen dalam TikTok. Suara yang betul-betul sampai kepada pembuat keputusan. Jadi kita ada satu kempen ya daripada KOM untuk korang semua share harapan korang untuk Malaysia. Ini adalah satu inisiatif untuk menggalakkan pendaftaran e-learning. So korang boleh register di booth B43 sehingga ke B41. Korang boleh datang pakat-pakat ramai-ramai. Korang boleh daftar di belajar.suarakuasaorangmuda.com.
1: Anda kata anda merasakan suara belia ini diabaikan, suara belia tidak didengari. Ketahuilah bahawa sememangnya orang muda mempunyai kuasa. Jadi Rakita nak dengar suara korang. Apa harapan korang untuk Malaysia? Kumpulkan suara kuasa orang muda di belajar.kuasaorangmuda.com. Pelbagai lagi perkembangan dari semasa ke semasa kita akan bawakan sempena dengan sambutan Hari Belia Negara 2026 dari X Park Sendayan Negeri Sembilan. So stay tune bersama dengan Atoy dan juga Heidi untuk siaran luar istimewa ini 107.9.

0: Jangan pergi mana-mana. Siaran luar sambutan Hari Belia Negara 2026 peringkat kebangsaan akan kembali selepas ini. Rakita 107.9.
1: Berita baik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: Ada cerita trending korang nampak dekat timeline. Jom, Mira Azizi nak bawa tetamu istimewa bincangkan kisah sebenar yang tengah jadi perbualan ramai dekat media sosial. Sampai pengalaman hidup yang memberi kesan pada mental health. Dalam Rakan Muda Present, buka cerita pada hari Selasa setiap 2 minggu jam 10 pagi dalam Zone Lead Rakita. Saksikan juga sesi podcast ini di YouTube rakita.my. Rakan Muda Present, buka cerita eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.
3: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita. Eksklusif di Rakita 107.9.
4: Jabatan Immigration Malaysia maklumkan bahawa mulai 15 Januari, My Digital ID diwajibkan untuk mengakses aplikasi MyNIS. Langkah ini diperkenalkan bagi memperkukuh tahap keselamatan identiti serta memudahkan urusan imigresen negara. Tanpa My Digital ID, anda tidak akan dapat log masuk ke MyNIS. Orang ramai digesa mendaftar My Digital ID sekarang melalui aplikasi My Digital ID di telefon pintar anda. Jangan tunggu saat akhir, daftar awal untuk akses yang lebih lancar.
5: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
6: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
5: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran kita yang selamat dan juga sihat.
7: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif khas oleh Rakita 107.9.
0: Jom, siaran luar sambutan Hari Belia Negara 2026 peringkat kebangsaan kini kembali. Rakita 107.9.

0: Jom, siaran luar sambutan Hari Belia Negara 2026 Peringkat Kebangsaan kini kembali. Rakita 107.9.
1: Tepuk pengakap. Haa, kita bersama dengan pengakap Malaysia yang ada sempena dengan Hari Belia Negara 2026 sekarang ini. Atta dan juga Heidi sedang bersama dengan mereka. Heidi, awak nampak excited, Heidi?
2: Memang saya excited
1: sebab
2: pun.
1: Sebab awak jumpa fan awak ke?
2: Bukan. Sebab waktu saya sekolah dulu, saya rasa kumpulan pengakap ni memang sangat cool.
1: Memang
2: betul.
1: Memang, cik, memang nampak.
2: Paling banyak yang berkemping, yang paling banyak aktiviti, yang betul. Paling banyak kumpulkan kawan-kawan yang cool. Semua masuk pengakap.
1: Alright. Yeah. Okay, so Heidi, mungkin kita ada pertanyaan nak tanyakan kepada mereka sekarang ini.
2: Betul.
1: Apa yang pengakap bawakan sempena dengan Hari Belia Negara 2026 kali ini?
3: Untuk Hari Belia Negara ni, kita orang ada stesen radio dan juga semaphore. Kita ada juga Morse code dengan phonetic code. So, kalau korang nak tahu lagi lanjut tentang aktiviti-aktiviti dekat sini, kena datang sini.
1: Okey. Jadi, kita nak tanyakan daripada ahli-ahli pengakap sekalian. Apakah ciri-ciri belia yang perlu selalu diperkuatkan agar menjadi pelapis negara di masa yang akan datang? Berdasarkan tema kita pada tahun ini adalah menggerak belia. Silakan.
4: So pada pandangan saya lah kan, saya rasa belia kena berani untuk bersuara. So kena apa-apa je yang dia ada idea ke, kita kena lontarkan lah segala idea-idea ataupun sebarang penambahbaikan untuk generasi masa akan datang. So kita kena suarakanlah segala idea kita, cadangan kita. Itulah pada pandangan saya.
1: Baik, last but not least, Encik Syafiq, kita nak tanyakan ucapan yang paling bersemangat untuk para belia daripada pengakap. Dipersilakan.
5: Okey. Untuk para belia, untuk yang 18 sampai ke umur 30 sekarang ni, semangatlah sikit untuk sekarang. Sebab sekarang dunia ni keras. Di umur muda ni banyaklah sikit berusaha. Kacip sikit lah. Okey. Dah, terima kasih.
2: Terima kasih Abang Syafiq.
1: Alright, dan juga kepada anda, jangan lupa untuk lontarkan suara anda dengan penuh semangat.

0: Jom. Siaran luar sambutan Hari Belia Negara 2026 Peringkat Kebangsaan kini kembali. Rakita 107.9.
1: Alright, Aidy. Akhirnya dah sampai ke penghujung untuk kita bawakan siaran luar istimewa sempena dengan Hari Belia Negara 2026 dari X Park Sendayan Negeri Sembilan.
2: Betul. Yang korang boleh dengar dekat belakang kita orang ada kemeriahan yang beralunkan lagu-lagu snare dan juga suara-suara belia bersama-sama menyambut. Diorang pun tengah melompat-lompat. Kita orang pun tengah melompat-lompat dekat sini. So, yeah. Happy untuk raikan semua golongan belia yang ada pada hari ini dan happy untuk berada di dalam satu medium untuk kita menggerakkan belia.
1: Yes, jangan lupa juga esok masih lagi ada siaran luar istimewa. Kali ini esok akan bersama dengan Heidi dan juga Bob untuk terus tahu apa yang terjadi sepanjang dengan sambutan Hari Belia Negara 2026. Jangan lupa juga untuk kongsikan dan lontarkan suara anda di Kuasa Orang Muda untuk dapatkan pelbagai informasi dan bagaimana untuk bersedia menjadi pelapis pemimpin untuk masa yang akan datang demi kemajuan negara kita Malaysia. Jadi untuk itu saya dan juga Eddy sign out dulu daripada X Park Sendayan Negeri Sembilan untuk siaran luar istimewa Hari Belia Negara 2026. Jumpa lagi Eddy esok.
2: Bye bye.
0: Dengarkan sekarang Senandung oleh Mafits featuring Otam, juara lagu terbaik dan lagu rock terbaik Anugerah Lagu Indie 2024.

0: menantikan pengumuman Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025 pada 24 Mei 2026 ini. Check out social media Rakita MY dan anugerahlagoindie.com untuk update terkini. Rakita 107.9.
1: Jang, den dongar Rakita nak gerak keluar minggu ni. Botol ko?
2: Botol tu. Rakita akan bersiaran luar live kat Sambutan Hari Belia Negara 2026 Peringkat Kebangsaan.
1: Kek mano?
2: Di tempat dan ekspat Sandayang Nogoi 9.
1: Bilo?
2: 15 dan juga 16 Mei.
1: Wah, Rakita pun nak menggerak belia rupanya.
2: Itulah. Jumpa Heidi, Atoy dan Bob live on air. Plus, boleh main game. Ada hadiah misteri kat booth Rakita.
1: Dan nak pergi jumpalah diorang ni.
2: Check out media sosial Rakita untuk info lanjut. Sompono Sambutan Hari Belia Negara 2026.
3: Rakita 107.9. Info aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
4: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
5: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.

0: Jom stream Star Online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai era kita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Era kita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: 1, 2, 3, let's go!
2: Jom ikut Bob lepak dengan tetamu istimewa nak bawa semua dive in dalam dunia subculture indie, music, seni, fashion dan lifestyle dalam Rakan Muda Present Bob Culture. Dengarkan pada hari Isnin setiap 2 minggu jam 3 petang dalam Indiegram. Tonton juga sesi podcast di YouTube Rakita.my. Rakan Muda Present Bob Culture, eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.my.
3: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, club community, atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait, and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan, dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
0: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
4: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari, dan pesanan ini dibawakan khas oleh Rakita 107.9.
5: Masuk kerja tak pernah on time. Balik nak awal pula tu. Berkat ke kerja macam tu? Jaga timing korang bila kerja. Jangan sebab korang lambat, semua kerja orang jadi susah. Bagi kalau semua orang on time, aman dunia ni tau. Macam orang putih cakap, time is gold. Jadi takkan kita nak sia-siakan? Betul tak? Saya Sharifah Hanisha dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.

Rakita 107.9. Dengarkan sekarang LXF oleh LXF, lagu hip hop terbaik Anugerah Lagu Indie 2023.

0: Serius, weh. Kalau korang suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
1: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
0: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
1: 90 lagu. Semuanya daripada artis lokal kita.
0: Check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial. Rakita 107.9.
2: Info Raktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
3: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
2: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
4: Dengarkan sekarang hanya playlist terbaik, terkini dan trending di Jukebox kita dan jam ini hingga 4 petang nanti. Semua dalam Jukebox kita. Rakita 107.9 dan stream secara online di rakita.my.

terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.

0: special macam menu DIY, tips pemakanan and banyak lagi. Check out social media Rakita.my sekarang.
1: Kalau aku ambil sikit duit under table ni, bukan ada siapa tahu pun.
2: Eh, kau gila. Itu rasuah namanya.
3: Ingat sikit, ingat sikit.
2: Sekali kau ambil, rosak masa depan.
1: Alah, sikit je kot. Takkan nak kecoh.
2: Sikit, sikit. Tak lama jadi bukit, bro. Bukan je salah dari segi undang-undang, tapi nanti akan makan diri sendiri.
1: Ingat, sikit ke banyak, katakan tidak kepada rasuah.
4: Kami Inversion.
1: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
5: Eh, kereta belakang ni corak rapat-rapat pula. Apa hal? Nak ke mana laju sangat tu?
6: Alah, mengalah je lah. Bayarlah kalau nak berlumba-lumba kat jalan raya ni.
5: Fuh, cik baik sempat elak tadi. Kalau tak...
7: Eh, korang, berhati-hati bila pandu kereta. Sebab silap sikit je boleh jadi punca kemalangan tau.
8: Pandu dengan berhemah dan jagalah keselamatan di jalan raya.
9: Kami Pita Hati.
10: Dan pesanan khas ini dibawa oleh Rakita 107.9.
11: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
12: Jual-beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
11: Orang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
13: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
14: Kami Toko Kilat
13: dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
15: Sekarang ni ramai join marathon sebab tengah intern kan. Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badannya tak ada apa-apa, boleh dapat kecederaan, krem, pingsan, sesak nafas. Semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq Ismail dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
16: Dengarkan sekarang Inggi Boy oleh Aaron Boy, juara lagu terbaik anugerah lagu indie 2021.

Nantikan pengumuman Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025 pada 24 Mei 2026 ini. Check out social media rakita.my dan anugerahlagoindie.com untuk update terkini. Rakita 107.9.

0: Jang, Den dongar Rakita nak gerak keluar minggu ni. Betul ke?
1: Betul tu. Rakita akan bersiaran luar live kat Sambutan Hari Belia Negara 2026 Peringkat Kebangsaan.
0: Kek mana?
1: Di tempat dan ekspat Sandayang Nogoi 9.
0: Bila?
1: 15 dan juga 16 Mei.
0: Wah, Rakita pun nak menggerak belia rupanya.
1: Itulah. Jumpa Heidi, Atoy dan Bob live on air. Plus, boleh main game. Ada hadiah misteri kat booth Rakita.
0: Dan nak pergi jumpalah diorang ni.
1: Check out media sosial Rakita untuk info lanjut. Sempurna Sambutan Hari Belia Negara 2026.
2: Rakita 107.9. Info dan aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
3: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
4: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
3: Sambil-sambil buat kerja tu, apa kata tune in Rakita sekarang? Hanya lagu-lagu yang kami akan mainkan sepanjang jam ini dalam Jukebox Kita. Rakita 107.9.

0: Rakita.
1: You used to call me on my. You used to. Yeah.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Atoy masih ada ramai tetamu istimewa. Atlet terkini dan legenda. Orang penting dan dunia sukan. Semua pengalaman, proses dan perkembangan mereka akan dikongsikan dalam Rakyat Muda Presents My Sukan Corner. Setiap hari kami, setiap 2 minggu, 10 pagi dalam Zolik Rakita. Tonton juga podcast My Sukan Corner di YouTube Rakita.my. Rakyat Muda Presents My Sukan Corner, eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.my.
2: Sekarang ni musim demam tau. Janganlah paksa diri datang kerja kalau rasa tak sihat. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk sampaikan badan tu dah mula rasa sakit. MC bukan alasan untuk bonteng, tapi masa untuk rehatkan diri. Ha. Kalau teruskan bekerja masa sakit, nanti kerja terkesan. Orang di sekeliling pun berjangkit. So guys, kalau rasa tak sihat, ambil MC dan rehat secukupnya. Ingat, badan tu nak pakai lama tau. Saya Melinda Dedio dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita. Kita 107.9.
3: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment, tapi terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi enjoy online, enjoy hidup sihat juga. Okay? Saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara, dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
4: Nak kumpul duit dulu ke?
5: Nak buy now? Pay later. Beli dululah. Bayar bulan-bulan. Macam lagi berbaloi. Zaman sekarang ni, makin senang nak beli barang yang kita impikan. Sebab almost semua benda dah ada option buy now, pay later. But still, discipline tu penting tau. Bayar on time, every month. The more you spend, the more limit you get. So, manage your spending wisely. Jangan sampai hutang barangan kehendak ini memakan diri. Saya Azna Abbas dan pesanan ini khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
6: Korang main denim.
7: Kau pun nak main denim.
6: Korang cari kepala kain.
7: Kau pun nak cari.
6: Korang main bandar.
7: Kau pun nak main bandar nak selam.
6: Adik-adik sekalian, tolonglah dengan FOMO.
7: Kita ni biar pakai selesa. Jangan ikut trend sangat. Trend ni sepanjang zaman bertukar. Pakailah apa pun, janji selesa. Jangan sebab nak ikut trend kita sampai sanggup hutang. Abaikan keperluan. Ingat, jangan FOMO. Cari identiti sendiri. Aku Abang Riak dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.

kita. Dengarkan sekarang Pembunuh Malam oleh Luna Music, juara lagu terbaik dan lagu pop terbaik Anugerah Lagu Indie 2023.

0: Nantikan pengumuman Top 90 Underground Lagu Indie 2025 pada 24 Mei 2026 ini. Check out social media Rakita Chat MY dan anugerahlagoindie.com untuk update terkini. Rakita 107.9.
1: Rakita.my.

Ragida 107.9 buat BDR hari ini bersiaran dari rumah termasuk juga gerak solo. Okey, kepada korang semua yang mungkin pisang tak tahu nak gerak pergi mana esok. Hari Sabtu kan hujung minggu. So datang beramai-ramai ke X-Park Sendayan, Negeri Sembilan sebab kita ada sambutan Hari Belia Negara 2026 Peringkat Kebangsaan hari yang kedua. Hari ini hari yang pertama. Kalau korang ada masa boleh gerak lagi. Tapi esok Bob dan juga Hedy termasuk juga Bento akan bersama-sama dengan Rakita di booth Rakita untuk siaran luar Rakita bersempena dengan HBN 2026 dari jam 9 pagi sampai 1 tengah hari. So harap korang boleh datang beramai-ramai sebab kita ada macam-macam hadiah nak berikan kepada korang. That's why kita boleh juga mingle-mingle kenal-kenal. Alright, so jangan lupa datang. Okay, jom kita layankan. Ini dia, kita ada Servants dengan set di Rakita 107.9.

Bab gerak solo hari ini termasuk juga bersiaran dari rumah. Kenyataan Dato' Awi kata Dato' Amy Search adalah raja rock negara. Kenyataan ini mencetuskan polemik. Rata-rata netizen macam bersetuju. Tetapi kenyataan dari Tuan Badan sendiri mengatakan bahawasanya beliau tidak mengejar gelaran. Selagi ada kudrat, selagi ada kekuatan, beliau akan terus berkarya untuk kesenian diri beliau. Alright, so kalau ditanyakan kepada korang, siapakah raja rock negara? Korang boleh DM media sosial kita orang, Rakita.my.

Alright guys, Bob masih lagi di sini, masih lagi lepak-lepak untuk korang semua gerak solo guys hari ni. Alright, sambil-sambil tu juga kita nak bercerita mengenai Chili Padi, sebuah band yang bernaung di bawah Kugiran Masdo. Hari ni 15 Mei 2026, korang pergi dekat YouTube rasmi Cinemas TV jam 8:30 malam, di mana Chili Padi akan keluarkan buah tangan terbaru termasuk MV yang berjudul Adem. Jadi korang nak tahu macam mana, apakah maksud di sebalik Adem, korang kena dengar dan juga tonton MV-nya pada 8:30 malam ini. Alright, kita ucapkan selamat maju jaya kepada Chili Padi Rakita 107.9.

0: Berita baik untuk semua pendengar-pendengar kita. Yo, stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Ada cerita trending korang nampak dekat timeline. Jom, Mira Azizi nak bawa tetamu istimewa bincangkan kisah sebenar yang tengah jadi perbualan ramai dekat media sosial. Sampai pengalaman hidup yang memberi kesan pada mental health. Dalam Rakan Muda Present, buka cerita pada hari Selasa setiap 2 minggu jam 10 pagi dalam Zone Lead Rakita. Saksikan juga sesi podcast ini di YouTube rakita.my. Rakan Muda Present, buka cerita eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.
2: Kita biasa dengar. Aku dah bayarlah platform stream music aku. Tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila music dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Muzik kita, tanggungjawab kita.
3: Setiap hari, kita jumpa ramai orang. Cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
4: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka sama seperti kita nak dihormati.
5: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
6: Kami The Times.
3: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
7: Abah, Wan dapat tawaran berlakon filem ni. Rasa nak commit full time ah.
8: Kamu nak buat apa ni? Belajar jauh-jauh, balik nak jadi pelakon. Anak bini kamu nak makan apa bila kamu tak ada kerja?
7: Tapi bah, Wan memang minat bah. Tolonglah percaya dengan Wan.
8: Sebagai ibu bapa, kita selalu nak yang terbaik untuk anak kita. Tapi kadang-kadang, terbaik itu sebenarnya datang dari minat mereka sendiri.
7: Berikan ruang, berikan kepercayaan. Tunjukkan kita ada di belakang mereka. Sebab bila minat disokong, anak-anak akan jadi lebih yakin dan lebih berjaya.
8: Saya Razif Salimin.
7: Saya Aron Umar.
8: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
9: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalahtafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat? Saya Reza Rahadian, ada pesanan khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.

0: Rakita 107.9 ajak korang semua jangan lupa untuk esok Sabtu 16 Mei 2026 gerak ramai-ramai ke X-Park Sendayan Negeri Sembilan untuk layankan sambutan Hari Belia Negara 2026 Peringkat Kebangsaan hari yang kedua, di mana Bob dan juga Heidi akan ada dekat sana juga. Kita akan bersiaran secara luar pada jam 9 pagi hinggalah 1 tengah hari. Termasuk juga kita ada macam-macam hadiah eksklusif nak diberikan kepada korang semua. Datang beramai-ramai. Okey, sambil-sambil tu juga jangan lupa untuk korang semua daftarkan diri korang untuk tingkatkan kesedaran berkenaan tentang kuasa orang muda. So korang kumpulkan suara korang sebagai orang muda rakyat Malaysia, boleh nyatakan pandangan, harapan dan juga idea di belajar.kuasaorangmuda.com. Rakita 107.9.
1: Tiktok jam

Ragida 107.9 Bob dekat sini nak bagi tahu kat korang semua, check out media sosial kita orang rakita.my, di mana kita ada sekilas tempat kita nak sharekan trivia dan juga info-info menarik. Yang terbaru kita ada share berkenaan tentang ulang tahun ke-20 platform penstriman muzik terkenal. So dekat situ menceritakan bagaimana 20 tahun tanpa CD, guys, bagaimana hidup kita berubah selamanya. Korang boleh baca segala trivia-trivia itu di media sosial kita rakita.my sekilas. Eksklusif di Rakita 107.9.

0: perangai jelam.
1: Alright guys, kejap lagi kita akan melangkah untuk Pop the Corn, borak-borak tentang moving pictures kita. Kita akan bercerita mengenai filem, trailer, series dan sebagainya. Nama pun Pop the Corn. Terus kekal di ruang kita 107.9.

0: Jang, Dan dongar Rakita nak gerak keluar minggu ni. Botol ke?
1: Botol tu. Rakita akan bersiaran luar live kat sambutan Hari Belia Negara 2026 peringkat kebangsaan.
0: Kek mana?
1: Di tempat dan ekspat Sandayang Nogoi 9.
0: Bila?
1: 15 dan juga 16 Mei.
0: Wah, Rakita pun nak menggerak belia rupanya.
1: Itulah. Jumpa Heidi, Atoy dan Bob live on air. Plus, boleh main game. Ada hadiah misteri kat booth Rakita.
0: Dan nak pergi jumpalah diorang ni.
1: Check out media sosial Rakita untuk info lanjut. Sompono sambutan Hari Belia Negara 2026.
2: Rakita 107.9. We've
3: opened a doorway to a world we know nothing about. Info dan aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
4: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
3: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
5: Movie apa sekarang tengah best nak layan?
6: Jom dengarkan Pop The Con dalam jam ini bersama Rakita 107.9.
0: Terima kasih kepada korang semua. Stay lagi dengan saya Bob dekat sini gerak solo bersiaran dari rumah. Hati-hati memandu, cuaca di luar kita nampak hujan di beberapa kawasan area Lembah Kelang. Okey, kita nak bercerita mengenai korang tak dapat lagi layan RTM, especially kepada korang yang melanggan perkhidmatan Astro. Kenapa jadi macam tu? Kejap lagi kita akan borakkan segala-galanya. Tapi layan dulu kita ada Spooky Wet Dream dengan Siapa Sangka di Rakita 107.9.

Rakita 107.9 nak sharekan kepada korang semua di mana RTM akan menghentikan siaran salurannya di platform Astro bermula 1 Julai ini guys. So penamatan ini melibatkan channel seperti TV1 HD, TV2 HD dan juga OK di platform Astro, termasuk juga platform stream Astro eh. So menurut RTM, peningkatan kos sewaan saluran ni menjadi antara faktor utamalah keputusan ini dibuat, dan keputusan ini diambil bagi mengurangkan beban kewangan yang semakin meningkat. Kalau kita singkap sikit sejarah, RTM dan juga Astro ni diorang mula collaborate sejak 1996 untuk channel 1 TV1 tu dan juga TV2, dan manakala untuk channel yang OK tu disiarkan pada tahun 2009. Alright, so yah, kepada korang yang ada Astro, mungkin tiada lagi RTM di Astro, tapi korang boleh tonton di mana-mana pula lah RTM tu. Okay, jom kita layankan. Ini dia Sang Lir Sari, Muhammad Jezuan, Rakita 107.9.

Alright guys, Bob dan juga dirinya di sini untuk Rakita yang bersiaran secara dari rumah di sini. Okay, kita cerita pasal RTM dan juga ASRO telah pun mengambil keputusan untuk membawa haluan masing-masing. Mungkin itu menjadi berita yang sangat-sangat sedih lah kepada mungkin yang memeluk nostalgia RTM dan juga ASRO, kerana 30 tahun bukan satu jangka masa yang pendek. Tetapi ada satu berita gembira lah daripada RTM untuk peminat-peminat bola sepak tempatan, di mana you guys boleh menikmati tayangan kesemua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi RTM dan juga Unified TV, hasil kerjasama strategik bersama dengan tiga syarikat telekomunikasi utama negara. Benda ni pun telah pun diberitahu oleh Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil. Jalinan kerjasama yang melibatkan Unify, Celcom Digi dan juga U Mobile ni bukan saja dah expand akses sukan yang level world ini kepada rakyat, tetapi memperkukuhkan lagi peranan penyiaran awam dalam menyediakan kandungan berkualiti tanpa kos tambahan. Okey, terima kasih kita ucapkan kepada RTM. Ini menjadi satu berita yang gembira lah kepada peminat-peminat bola sepak antarabangsa. Eksklusif dari kita, 107.9.

Ragita 107.9 Bob bersiaran dari rumah. Hari ni kita borak tentang korang yang ada Astro nanti. Dah tak ada siaran RTM kat dalam Astro bermula 1 Julai. Okey, kita juga borak berkenaan tentang pengalaman ataupun kenangan korang dengan RTM. Saya ada kenangan Usop Sontorian yang saya akan ingat sampai bila-bila. Salah satu siri animasi yang memang terkenal di negara kita. Disebabkan nama bapa saya Yusof. Okey, jadi bila saya dengar Usop Sontorian ni, saya rasa macam terpanggil lah untuk tonton. Okey, so kalau korang ada pengalaman-pengalaman dengan RTM, korang boleh share dengan media sosial kita orang, rakita.my. Alright guys, teruskan Rakita 107.

0: Rakita 107.9.
1: Berita baik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap

0: masa dan tenaga tu.
1: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
2: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita. Eksklusif di Rakita 107.9.
3: Jabatan Immigration Malaysia maklumkan bahawa mulai 15 Januari, My Digital ID diwajibkan untuk mengakses aplikasi MyNIS. Langkah ini diperkenalkan bagi memperkukuh tahap keselamatan identiti serta memudahkan urusan immigration negara. Tanpa My Digital ID, anda tidak akan dapat log masuk ke MyNIS. Orang ramai digesa mendaftar My Digital ID sekarang melalui aplikasi My Digital ID di telefon pintar anda. Jangan tunggu saat akhir, daftar awal untuk akses yang lebih lancar.
4: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
5: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
4: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sehat.

Ragita 107.9 Bob dekat sini nak bagi tahu kat korang semua, check out media sosial kita orang Ragita.my, di mana kita ada sekilas tempat kita nak sharekan trivia-trivia dan juga info-info menarik. Yang terbaru kita ada share berkenaan tentang ulang tahun ke-20 platform penstriman muzik terkenal. So dekat situ menceritakan bagaimana 20 tahun tanpa CD guys, bagaimana hidup kita berubah selamanya. Korang boleh baca segala trivia-trivia itu di media sosial kita Rakita.my sekilas. Eksklusif di Rakita 107.9.

Dan pula kasih settle borak-borak petang kita, di mana kita akan borak tentang isu-isu semasa, isu-isu yang membelenggu kehidupan kita sebagai manusia yang berada di atas bumi yang penuh dengan cobaan dan pancaroba ini. Terus kekal dengan kita 107.9.

0: suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
1: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
0: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
1: 90 lagu, semuanya daripada artis lokal kita.
0: Check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial. Rakita 107.9. We've opened the doorway
2: to a world we know nothing of. Info dan aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
3: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
2: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
4: Apa benda lagi yang korang nak pening tu?
5: Kasih settle. Apa lagi? Jomlah kita borak sama-sama. Apa saja topik yang tengah trending sekarang ni?
6: Rakita 107.9.
7: Rakita 107.9, saya Bob di sini, gerak solo dan juga bersiaran dari rumah. Tibalah masa untuk kasih settle. Hari ni kita nak borak tentang cara-cara korang terapikan diri korang waktu korang berada di titik yang terendah dalam hidup korang. Kita tahu hidup ada pasang surutnya, ada time kita kat atas, ada time kita kat bawah, ada time kita gembira, ada time kita sedih. So waktu korang sedih, apakah korang lakukan untuk terapikan diri korang? Ada orang pergi ke tasik, duduk sorang-sorang, menghayati keindahan tasik tersebut. So kalau korang ada cara korang tersendiri, DM media sosial kita orang, rakita.my. Kejap lagi kita akan bacakan antara terapi-terapi yang korang lakukan. Terus kekal Rakita 107.9.

Yes gang, hari ni kita borak dalam kasih settle berkenaan tentang cara korang terapikan diri korang waktu korang berada dalam titik yang terendah. Umairah kata kat sini late night drive. Yes, yang ni antara cara yang famous juga apabila korang late night drive. Kenapa late night? Pertama tak jam. Yang kedua, suasana malam yang begitu sunyi sesuai untuk tenangkan diri dan lapangkan pemikiran. Alright, kalau korang ada yang macam Umairah ini guys, jangan lupa DM media sosial kita orang cerita korang late night drive daripada mana ke mana. Kejap lagi kita dengarkan cara-cara yang lain pula. Terus ke kadar kita 107.9.

Rakita 107.9, apakah cara korang terapikan diri korang waktu korang berada dalam mood sedih? Alright, ini dia Hisham cakap kat sini, katanya dia akan makan. Makan juga salah satu cara untuk boost up your mood. Tetapi Hisham, pastikan makanan yang awak makan itu adalah makanan-makanan yang berkhasiat. Okey, sekali-sekala bedal yang manis-manis tu okey, tapi jangan selalu takut tambah lagi titik terendah awak apabila dapat penyakit-penyakit kronik kan, kita tak nak. Okey Syam, stay safe, stay healthy and go happy. Alright, kejap lagi kita akan dengarkan lagi. Mungkin saya juga nak share berkenaan tentang cara saya terapikan diri saya waktu saya berada di titik yang terendah. Di Rakita 107.9.

Hari ni kita borak pasal cara korang terapikan diri korang waktu korang berada dalam suasana sedih. Okey, kita dengarkan tadi ada yang cakap late night drive lah, ada yang cakap makan lah. Kalau tanyakan kepada saya, saya percaya orang yang rapat dengan saya, kenal dengan saya, dia akan tahulah saya akan buat satu benda. Tetapi drifting antara juga yang saya suka untuk terapikan diri saya. Saya suka pergi macam pasar karat ke kan, pergi ke kabut sale ke. Saya akan tenung satu kedai tu, tengok barang dia yang sangat-sangat tengok tau. Bukannya sekali imbas je. Kalau baju tu, tengok baju tu, dia punya track dia, dia punya linen dia, dia punya benang dia, you know. Kita try to faham pakaian tu kan. So kemungkinan juga saya menghabiskan masa kat situ sangat lama, bergantung kepada tahap kesedihan yang sedang dilalui. Ada yang sama macam saya tak? Komen sikit dekat media sosial rakita.my.

0: semua pendengar-pendengar Rakita. Yeah. Yo. Stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: 8 gitu.
2: 8

0: special macam menu DIY, tips pemakanan and banyak lagi. Check out social media Rakita.my sekarang.
1: Bahasa Melayu bukan sekadar

0: dan budaya. Saya Tires Kamikaze dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif khas oleh Rakita 107.9.
1: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, club community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
2: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
3: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari dan pesanan ini dibawakan khas oleh Rakita 107.9.
4: Rakita 107.9 nak ajak korang semua jangan lupa untuk esok Sabtu 16 Mei 2026 gerak ramai-ramai ke X-Park Sendayan Negeri Sembilan untuk layankan sambutan Hari Belia Negara 2026 Peringkat Kebangsaan hari yang kedua di mana Bob dan juga Heidi akan ada dekat sana juga. Kita akan bersiaran secara luar pada jam 9 pagi hinggalah 1 tengah hari. Termasuk juga kita ada macam-macam hadiah eksklusif nak diberikan kepada korang semua. Datang beramai-ramai. Okey, sambil-sambil tu juga jangan lupa untuk korang semua daftarkan diri korang untuk tingkatkan kesedaran berkenaan tentang kuasa orang muda. So korang kumpulkan suara korang sebagai orang muda rakyat Malaysia, boleh nyatakan pandangan, harapan dan juga idea di belajar.kuasaorangmuda.com. Rakita 107.9.

Ragita 107.9 Bob dekat sini nak bagi tahu kat korang semua, check out media sosial kita orang rakita.my, di mana kita ada sekilas tempat kita nak sharekan trivia-trivia dan juga info-info menarik. Yang terbaru kita ada share berkenaan tentang ulang tahun ke-20 platform penstriman muzik terkenal. So dekat situ menceritakan bagaimana 20 tahun tanpa CD guys, bagaimana hidup kita berubah selamanya. Korang boleh baca segala trivia-trivia itu di media sosial kita rakita.my sekilas. Eksklusif di Rakita 107.9.

Alright guys, selesai sudah kita borakkan dalam Kasih Settle berkenaan tentang cara korang terapikan diri korang waktu korang sedih. Apa-apa pun, saya doakan semoga korang dipermudahkan segala urusan dan diberikan kebahagiaan seluas isi alam ini untuk korang, ya. Yeah? Okey, kejap lagi tinggal sejam je lagi untuk kita lepak-lepak. Kita nak layankan story sukan pula. Teruskan Rakita 107.9.

0: Jang, Dan dongar Rakita nak gerak keluar minggu ni. Betul ke?
1: Betul tu. Rakita akan bersiaran luar live kat Sambutan Hari Belia Negara 2026 Peringkat Kebangsaan.
0: Kek mana?
1: Di tempat dan ekspat Sandayang Nogoi 9.
0: Bila?
1: 15 dan juga 16 Mei.
0: Wah, Rakita pun nak menggerak belia rupanya.
1: Itulah. Jumpa Heidi, Atoy dan Bob live on air. Plus, boleh main game. Ada hadiah misteri kat booth Rakita.
0: Dan nak pergi jumpalah diorang ni.
1: Check out media sosial Rakita untuk info lanjut. Sompono Sambutan Hari Belia Negara 2026.
2: Rakita 107.9. Info dan aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
3: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
4: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
5: Berita Rakita, Berita Rakita 107.9.
6: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Bob ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Langkah kerajaan memberi laluan kepada lepasan sekolah ataupun institusi tahfiz serta sekolah menengah persendirian China SMPC atau sijil peperiksaan bersepadu UEC untuk memasuki institusi pengajian tinggi awam IPTA disifatkan sebagai usaha memperluaskan akses pendidikan tinggi kepada rakyat. Setiausaha Agung DAP YB Anthony Lok berkata, langkah itu adalah sebahagian daripada komitmen kerajaan yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada Januari lepas bagi menyediakan laluan tambahan kepada pelajar daripada sistem pendidikan di luar Kementerian Pendidikan untuk melanjutkan pengajian di IPTA. Sekian saja berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita, stream secara online di rakita.my.
2: Dengarkan sekarang Gelanggang Rakita 107.9.
6: Terima kasih kepada korang semua. Stay lagi dengan saya Bob Grab Solo dan juga BDR hari ini bersiaran dari rumah. Sejam yang terakhir ini kita nak layankan Gelanggang Rakita di mana kita nak borak dengan korang untuk cerita-cerita sukan. Dan kita ada cerita berkenaan tentang Shah Firdaus dan juga Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang naik podium, guys. Kejap lagi takkan storykan pasal hal ini. Tapi let lu layankan ini dia, kita ada Chronicles dengan Merah atau Biru di Rakita 107.9.

Alright guys, kita nak borak dengan korang pula untuk cerita-cerita isukan. Alright, sekarang ni memang tengah gempak lah untuk MPL MY musim yang ke-17. So kita nak cerita mengenai pasukan yang menjadi kesayangan ramai, iaitu Selangor Red Giants SRG yang masih lagi kekal menunjukkan taring yang garang apabila SRG baru je menang untuk lawan dengan RRQ Akira dengan skor 2-0. Berita ni sangat penting sebab kesemua mereka yang bersaing untuk MPL MY season yang ke-17 ini, mereka tengah berebut untuk slot ke MSC 2026 yang akan berlangsung di Esport World Cup Riyadh. So kita nak tengok adakah piala itu akan berjaya sekali lagi dibawa pulang ke bumi Malaysia. Alright, wish good luck kepada mereka semua. Teruskan diri kita 107.9.

0: berita baik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Atoy masih ada ramai tetamu istimewa, atlet terkini dan legenda, orang penting dan dunia sukan. Semua pengalaman, proses dan perkembangan mereka akan dikongsikan dalam Rakan Muda Presents My Sukan Corner. Setiap hari Khamis, setiap 2 minggu, 10 pagi dalam Zolit Rakita. Tonton juga podcast My Sukan Corner di YouTube Rakita.my. Rakan Muda Presents My Sukan Corner, eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.my.
2: Masuk kerja tak pernah on time, balik nak awal pula tu. Berkat ke kerja macam tu? Jaga timing korang bila kerja. Jangan sebab korang lambat, semua kerja orang jadi susah. Bagi kalau semua orang on time, aman dunia ni tau. Macam orang putih cakap, time is gold. Jadi takkan kita nak sia-siakan, betul tak? Saya Sharifah Hanisha dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
3: Kalau aku ambil sikit duit under table ni, bukan ada siapa tahu pun.
4: Eh, kau gila. Itu rasuah namanya.
5: Ingat sikit, ingat sikit.
4: Sekali kau ambil, rosak masa depan.
3: Alah, sikit je kot. Takkan nak kecoh.
4: Sikit, sikit. Tak lama jadi bukit, bro. Bukan je salah dari segi undang-undang, tapi nanti akan makan diri sendiri.
3: Ingat, sikit ke banyak, katakan tidak kepada rasuah.
6: Kami Inversion
3: dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
7: Eh, kereta belakang ni corak rapat-rapat pula. Apa hal? Nak ke mana laju sangat tu?
8: Alah, mengalah je lah. Bayalah kalau nak berlumba-lumba kat jalan raya ni.
7: Fuh, cik baik sempat elak tadi. Kalau tak...
9: Eh, korang, berhati-hati bila pandu kereta sebab silap sikit je boleh jadi punca kemalangan tau. Pandu dengan berhemah dan jagalah keselamatan di jalan raya.
10: Kami berhati-hati.
11: Dan pesanan khas ini dibawa oleh Rakita 107.9.
12: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
13: Jual-beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
14: Orang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
15: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
16: Kami Toko Kilat.
15: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.

Ragita 107.9 Bob dekat sini nak bagi tahu kat korang semua, check out media sosial kita orang rakita.my, di mana kita ada sekilas tempat kita nak sharekan trivia-trivia dan juga info-info menarik. Yang terbaru kita ada share berkenaan tentang ulang tahun ke-20 platform penstriman muzik terkenal. So dekat situ menceritakan bagaimana 20 tahun tanpa CD guys, bagaimana hidup kita berubah selamanya. Korang boleh baca segala trivia-trivia itu di media sosial kita rakita.my sekilas. Exclusive.

Alright guys, selesai sudah kita lepak pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak. So ini merupakan penutup untuk Indiegram pada minggu ini. Alright, tapi jangan risau, kita akan kembali lagi lepak macam biasa pada minggu hadapan, Isnin sehinggalah Jumaat, bersama saya Bob dan juga Heidi. Okay, so kepada korang semua saya nak beritahu, jangan lupa esok yang mana free, tak ada buat apa, lengang kan, boleh gerak ke X Park Sendayan Negeri Sembilan untuk sambutan Hari Belia Negara 2026 Peringkat Kebangsaan hari kedua, di mana saya dan juga Heidi akan ada di sana dari jam pagi lah, 9 pagi sampailah 1 tengah hari, dan insyaAllah sampai petang. So kita orang ada siaran luar rakita, harap korang boleh datang bersama-sama untuk teman kita orang dekat sana. Okay, so apa-apa pun minggu ini, supaya korang semua happy dan juga gempak-gempak, jangan lupa jaga diri korang. Kalau sakit, makan ubat, jangan buat sangkaan jahat. Saya Bob, saya Ngau. Assalamualaikum, jumpa nanti. Bye-bye.

0: suka discover lagu baru memang ni khas untuk korang.
1: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
0: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
1: 90 lagu, semuanya daripada artis lokal kita.
0: Check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial. Rakita 107.9.
2: Info aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
3: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
2: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Ada cerita trending korang nampak dekat timeline. Jom, Mira Azizi nak bawa tetamu istimewa bincangkan kisah sebenar yang tengah jadi perbualan ramai dekat media sosial. Sampai pengalaman hidup yang memberi kesan pada mental health. Dalam Rakan Muda Present, buka cerita pada hari Selasa setiap 2 minggu jam 10 pagi dalam Zon Lit Rakita. Saksikan juga sesi podcast ini di YouTube rakita.my. Rakan Muda Present, buka cerita eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.
2: Sekarang ni ramai join marathon sebab tengah intern kan. Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq Ismail dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
3: Sekarang ni musim demam tau. Janganlah paksa diri datang kerja kalau rasa tak sehat. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk sampaikan badan tu dah mula rasa sakit. MC bukan alasan untuk bonteng, tapi masa untuk rehatkan diri. Ha, kalau teruskan bekerja masa sakit, nanti kerja terkesan. Orang di sekeliling pun berjangkit. So guys, kalau rasa tak sehat, ambil MC dan rehat secukupnya. Ingat, badan tu nak pakai lama tau. Saya Melinda Dedio dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9. Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment, tapi terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi enjoy online, enjoy hidup sehat juga, okay? Saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara, dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
4: Nak kumpul duit dulu ke?
5: Nak buy now? Pay later. Beli dululah. Bayar bulan-bulan. Macam lagi berbaloi. Zaman sekarang ni, makin senang nak beli barang yang kita impikan. Sebab almost semua benda dah ada option buy now, pay later. But still, discipline tu penting tau. Bayar on time, every month. The more you spend, the more limit you get. So, manage your spending wisely. Jangan sampai hutang barang yang kehendak ini memakan diri. Saya Azna Abbas dan pesanan ini khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.

0: yang suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
1: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
0: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
2: 90 lagu,
1: semuanya daripada artis lokal kita.
0: Check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
2: Rakita 107.9.
3: Info aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
4: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
3: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.

0: Rakita, satu kosong tujuh poin sembilan.
1: Berita baik untuk semua pendengar-pendengar Rakita. Yo, stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: 1, 2, 3, let's go!
3: Jom ikut Bob lepak dengan tetamu istimewa nak bawa semua dive in dalam dunia subculture indie, music, seni, fashion dan lifestyle dalam Rakan Muda Present Bob Culture. Dengarkan pada hari Isnin setiap 2 minggu jam 3 petang dalam IndieGram. Tonton juga sesi podcast di YouTube rakita.my. Rakan Muda Present Bob Culture, eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
4: Korang main denim,
5: kau pun nak main denim.
4: Korang cari kepala kain,
5: kau pun nak cari.
4: Korang main bandar,
5: kau pun nak main bandar nak selam.
4: Adik-adik sekalian, tolonglah dengan FOMO.
5: Kita ni biar pakai selesa, jangan ikut trend sangat. Trend ni sepanjang zaman bertukar. Pakailah apa pun, janji selesa. Jangan sebab nak ikut trend kita sampai sanggup hutang, abaikan keperluan. Ingat, jangan FOMO, cari identiti sendiri. Aku Abang Riak dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
6: Kita biasa dengar, aku dah bayarlah platform stream music aku, tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila music dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Music kita, tanggungjawab kita.
7: Setiap hari, kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
8: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
9: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
10: Kami The Times.
7: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
11: Abah, Wan dapat tawaran berlakon filem ni. Rasa nak commit full time ah.
12: Kamu nak buat apa ni? Belajar jauh-jauh, paling nak jadi pelakon. Anak bini kamu nak makan apa bila kamu tak ada kerja?
11: Tapi bah, Wan memang minat bah. Tolonglah percaya dengan Wan.
12: Sebagai ibu bapa, kita selalu nak yang terbaik untuk anak kita. Tapi kadang-kadang, terbaik itu sebenarnya datang dari minat mereka sendiri.
11: Berikan ruang, berikan kepercayaan. Tunjukkan kita ada di belakang mereka. Sebab bila minat disokong, anak-anak akan jadi lebih yakin dan lebih berjaya.
12: Saya Razif Salimin.
11: Saya Arul Umar.
12: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9. 107.9.

0: kita 107.9.
1: Jang, Den dongar Rakita nak gerak keluar minggu ni. Betul ke?
2: Betul tu. Rakita akan bersiaran luar live kat Sambutan Hari Belia Negara 2026 Peringkat Kebangsaan.
1: Kek mana?
2: Di tempat dan ekspat Sandayang Nogoi 9.
1: Bila?
2: 15 dan juga 16 Mei.
1: Wah, Rakita pun nak menggerak belia rupanya.
2: Itulah. Jumpa Heidi, Atoy dan Bob live on air. Plus, boleh main game. Ada hadiah misteri kat booth Rakita.
1: Dan nak pergi jumpalah diorang ni.
2: Check out media sosial Rakita untuk info lanjut. Sompono Sambutan Hari Belia Negara 2026.
0: Rakita 107.9.
3: Info aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
4: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
3: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: 8 gitu.

0: special macam menu DIY, tips pemakanan and banyak lagi. Check out social media Rakita.my sekarang.
1: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalahtafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat? Saya Reza Radian, ada pesanan khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
2: Setiap hari hadap jam, nak cari parking pun susah.
3: Tak ke buang masa dan tenaga tu?
2: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
4: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita. Eksklusif di Rakita 107.9.
5: Jabatan Immigration Malaysia maklumkan bahawa mulai 15 Januari, My Digital ID diwajibkan untuk mengakses aplikasi MyNIS. Langkah ini diperkenalkan bagi memperkukuh tahap keselamatan identiti serta memudahkan urusan imigresen negara. Tanpa My Digital ID, anda tidak akan dapat log masuk ke MyNIS. Orang ramai digesa mendaftar My Digital ID sekarang melalui aplikasi My Digital ID di telefon pintar anda. Jangan tunggu saat akhir, daftar awal untuk akses yang lebih lancar.
6: Rakita.my.

menantikan pengumuman Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025 pada 24 Mei 2026 ini. Check out social media Rakita Chat MY dan anugerahlagoindie.com untuk update terkini. Rakita 107.9.

0: suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
1: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
0: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
1: 90 lagu, semuanya daripada artis lokal kita.
0: Check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
1: Rakita 107.9.
2: We've opened a doorway to a world we know nothing of.
3: Info Raktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
4: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
3: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.

Dengarkan sekarang Senandung oleh Mafits featuring Otam, juara lagu terbaik dan lagu rock terbaik anugerah lagu indie 2024.

0: korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Atoy masih ada ramai tetamu istimewa.
2: Atlet terkini dan legenda.
1: Orang penting dan dunia sukan. Semua pengalaman, proses dan perkembangan mereka akan dikongsikan dalam Raka Muda Presents My Sukan Corner. Setiap hari kami, setiap 2 minggu, 10 pagi dalam Zulik Rakita. Tonton juga podcast My Sukan Corner di YouTube Rakita.my. Raka Muda Presents My Sukan Corner, eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.my. Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
3: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan lawangan merokok tau."
1: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
4: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat, kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif khas oleh Rakita 107.9.
5: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community atau social media, peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
6: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri, usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
0: Check out podcast kami di YouTube dan Spotify Rakita.my.

Kita 107.9. Dengarkan sekarang TV show oleh Odelia Terza, lagu pop terbaik anugerah lagu indie 2024.

Nantikan pengumuman top 90 anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei 2026 ini. Check out social media Rakita .my dan anugerahlagoindie.com untuk update terkini. Rakita 107.9.

0: Jang, Den dongar Rakita nak gerak keluar minggu ni. Botol ke?
1: Botol tu. Rakita akan bersiaran luar live kat sambutan Hari Belia Negara 2026 peringkat kebangsaan.
0: Kek mana?
1: Di tempat dan ekspat Sandayang Nogoi 9.
0: Bila?
1: 15 dan juga 16 Mei.
0: Wah, Rakita pun nak menggerak belia rupanya.
1: Itulah. Jumpa Heidi, Atoy dan Bob live on air. Plus, boleh main game. Ada hadiah misteri kat booth Rakita.
0: Dan nak pergi jumpalah diorang ni.
1: Check out media sosial Rakita untuk info lanjut. Sompono sambutan Hari Belia Negara 2026.
2: Rakita 107.9.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Ada cerita trending korang nampak dekat timeline. Jom, Mira Azizi nak bawa tetamu istimewa bincangkan kisah sebenar yang tengah jadi perbualan ramai dekat media sosial. Sampai pengalaman hidup yang memberi kesan pada mental health. Dalam Rakan Muda Present, buka cerita pada hari Selasa setiap 2 minggu jam 10 pagi dalam Zon Lit Rakita. Saksikan juga sesi podcast ini di YouTube rakita.my. Rakan Muda Present, buka cerita eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.
2: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari, dan pesanan ini dibawakan khas oleh Rakita 107.9.
3: Masuk kerja tak pernah on time. Balik nak awal pula tu. Berkat ke kerja macam tu? Jaga timing korang bila kerja. Jangan sebab korang lambat, semua kerja orang jadi susah. Bagi kalau semua orang on time, aman dunia ni tau. Macam orang putih cakap, time is gold. Jadi takkan kita nak sia-siakan? Betul tak? Saya Sharifah Hanisha dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
4: Kalau aku ambil sikit duit under table ni, bukan ada siapa tahu pun.
5: Eh, kau gila. Itu rasuah namanya.
6: Ingat sikit.
5: Sekali kau ambil, rosak si depan.
4: Alah, sikit je kot. Takkan nak kecoh.
5: Sikit-sikit. Dah lama jadi bukit pun. Bukan je salah dari segi undang-undang, tapi nanti akan makan diri sendiri.
4: Ingat, sikit ke banyak, katakan tidak kepada rasuah.
7: Kami Inversion.
4: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
8: Eh, kereta belakang ni corak rapat-rapat pula. Apa hal? Nak ke mana laju sangat tu?
9: Alah, mengalah je lah. Bayalah kalau nak berlumba-lumba kat jalan raya ni.
8: Fuh, cik baik sempat elak tadi. Kalau tak...
10: Eh, korang, berhati-hati bila pandu kereta sebab silap sikit je boleh jadi punca kemalangan tau.
11: Pandu dengan berhemah dan jagalah keselamatan di jalan raya.
12: Kami tidak hati.
13: Dan pesanan khas ini dibawa oleh Rakita 107.9.
0: Stream secara online di Rakita.my.

0: semua pendengar-pendengar kita. Yo, stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Sekarang ni musim demam tau. Janganlah paksa diri datang kerja kalau rasa tak sihat. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk sampaikan badan tu dah mula rasa sakit. MC bukan alasan untuk bonteng, tapi masa untuk rehatkan diri. Ha, kalau teruskan bekerja masa sakit, nanti kerja terkesan. Orang di sekeliling pun berjangkit. So guys, kalau rasa tak sihat, ambil MC dan rehat secukupnya. Ingat, badan tu nak pakai lama tau. Saya Melinda Dedio dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita. Kita 107.9.
0: Serius ah?
2: Serius weh. Kalau korang suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
3: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
2: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
0: 90 lagu,
3: semuanya daripada artis lokal kita.
2: Check out rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
0: Rakita 107.9.
4: Hey, I thought it was all over.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Nak kumpul duit dulu ke? Nak buy now? Pay later. Beli dululah. Bayar bulan-bulan. Macam lagi berbaloi. Zaman sekarang ni, makin senang nak beli barang yang kita impikan. Sebab almost semua benda dah ada option buy now, pay later. But still, discipline tu penting tau. Bayar on time, every month. The more you spend, the more limit you get. So, manage your spending wisely. Jangan sampai hutang barang yang kehendak ini memakan diri. Saya Azna Abbas dan pesanan ini khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
2: Serius, kalau korang suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
3: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
2: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
3: 90 lagu, semuanya daripada artis.

0: Jom stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai era kita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Era kita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Korang main denim.
2: Kau pun nak main denim.
1: Korang cari kepala kain.
2: Kau pun nak cari.
1: Korang main bandar.
2: Kau pun nak main bandar nak selam.
1: Adik-adik sedia tolong lah.
2: Kita ni biar pakai selesa, jangan ikut trend sangat. Trend ni sepanjang zaman bertukar. Pakailah apa pun, janji selesa. Jangan sebab nak ikut trend kita sampai sanggup hutang, abaikan keperluan. Ingat, jangan FOMO, cari identiti sendiri. Aku Abang Riak dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
3: Kita biasa dengar. Aku dah bayarlah platform stream muzik aku. Tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya, langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila muzik dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Muzik kita, tanggungjawab kita.
4: Jang, Dan dongar Rakita nak gerak keluar minggu ni. Botol ke?
5: Botol tu. Rakita akan bersiaran luar live kat Sambutan Hari Belia Negara 2020.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Setiap hari kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
2: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka sama seperti kita nak dihormati.
3: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
4: Kami The Times.
1: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
5: Rakita 107.9.

0: Nantikan pengumuman top 90 anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei 2026 ini. Check out social media Rakita .my dan anugerahlaguindie.com untuk update terkini. Rakita 107.9.
1: Berita baik untuk semua pendengar-pendengar Rakita. Jom stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV, mana-mana dan Audio Plus.
2: Abah, Wan dapat tawaran berlakon filem ni. Rasa nak commit full time ah.
3: Kamu nak buat apa ni? Belajar jauh-jauh balik nak jadi pelakon. Anak bini kamu nak makan apa bila kamu tak ada kerja?
2: Tapi bah, Wan memang minat bah. Tolonglah percaya dengan Wan.
3: Sebagai ibu bapa, kita selalu nak yang terbaik untuk anak kita. Tapi kadang-kadang, terbaik itu sebenarnya datang dari minat mereka sendiri.
2: Berikan ruang, berikan kepercayaan. Tunjukkan kita ada di belakang mereka. Sebab bila minat disokong, anak-anak akan jadi lebih yakin dan lebih berjaya.
3: Saya Razif Salimin.
2: Saya Aron Umar.
3: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
4: Serius, ha?
5: Serius, weh. Kalau korang suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
6: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
5: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk Anugerah Lagu Indie 2025 pada 24 Mei.
6: 90 lagu, semuanya daripada artis lokal kita.
5: Check out Rakita.my dan Anugerah Lagu Indie di semua platform media sosial.
4: Rakita 107.9.
7: Off of the gram. Love the gram.
8: Oh, wait.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalahtafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat? Saya Reza Rahadian, ada pesanan khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
2: Jang, Den dongar Rakita nak gerak keluar minggu ni. Botol ko?
3: Botol tu. Rakita akan bersiaran luar live kat sambutan Hari Belia Negara 2026 peringkat kebangsaan.
2: Kek mana?
3: Di tempat dan ekspat Senayang Nogoi 9.
2: Bila?
3: 15 dan juga 16 Mei.
2: Wah, Rakita pun nak menggerak belia rupanya.
3: Itulah. Jumpa Heidi, Atoy dan Bob live on air. Plus, boleh main game. Ada hadiah misteri kat booth Rakita.
2: Dan nak pergi jumpa lah diorang ni.
3: Check out media sosial Rakita untuk info lanjut. Sompono sambutan Hari Belia Negara 2026.
4: Rakita 107.9.

0: korang suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
1: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
0: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
1: 90 lagu, semuanya daripada artis lokal kita.
0: Check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
2: Rakita 107.9.
3: Setiap hari hadap jam, nak cari parking pun susah.
4: Tak ke buang masa dan tenaga tu?
3: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
5: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita. Eksklusif di Rakita 107.9.

0: ke semua pendengar-pendengar kita. Yeah. Yo. Stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Jabatan Immigration Malaysia maklumkan bahawa mulai 15 Januari, My Digital ID diwajibkan untuk mengakses aplikasi MyNIS. Langkah ini diperkenalkan bagi memperkukuh tahap keselamatan identiti serta memudahkan urusan immigration negara. Tanpa My Digital ID, anda tidak akan dapat log masuk ke MyNIS. Orang ramai digesa mendaftar My Digital ID sekarang melalui aplikasi My Digital ID di telefon pintar anda. Jangan tunggu saat akhir, daftar awal untuk akses yang lebih lancar.
2: Asam rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
3: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
2: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
4: Jang, Dan dongar Rakita nak gerak keluar minggu ni. Botol ke?
5: Botol tu. Rakita akan bersiaran luar live kat Sambutan Hari Belia Negara 2026 Peringkat Kebangsaan.
4: Kek mana?
5: Di tempat dan ekspat Senayang Nogoi 9.
4: Bila?
5: 15 dan juga 16 Mei.
4: Wah, Rakita pun nak menggerak belia rupanya.
5: Itulah. Jumpa Heidi, Atoy dan Bob live on air. Plus, boleh main game. Ada hadiah misteri kat booth Rakita.
4: Dan nak pergi jumpalah diorang ni.
5: Check out media sosial Rakita untuk info lanjut. Sompono Sambutan Hari Belia Negara 2026.
0: Rakita 107.9.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif khas oleh Rakita 107.9.
2: Serius ah?
3: Serius weh. Kalau korang suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
4: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
3: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
4: 90 lagu, semuanya daripada artis.

0: mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, club community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
2: Stream secara online. Get this all up online. Di Rakita.my.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
2: Jang, Den dongar Rakita nak gerak keluar minggu ni. Botol ke?
3: Botol tu. Rakita akan bersiaran luar live kat Sambutan Hari Belia Negara 2026 Peringkat Kebangsaan.
2: Kek mana?
3: Di tempat dan ekspat Senayang Nogoi 9.
2: Bila?
3: 15 dan juga 16 Mei.
2: Wah, Rakita pun nak menggerak belia rupanya.
3: Itulah. Jumpa Heidi, Atoy dan Bob live on air. Plus, boleh main game. Ada-ada misteri kat booth Rakita.
2: Dan nak pergi jumpalah diorang ni.
3: Check out media sosial Rakita untuk info lanjut. Sompono Sambutan Hari Belia Negara 2026.
1: Rakita 107.9.

0: semua pendengar-pendengar kita. Yo, yo, stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari, dan pesanan ini dibawakan khas oleh Rakita 107.9.
2: Masuk kerja tak pernah on time. Balik nak awal pula tu. Berpek ke kerja macam tu? Jaga timing korang bila kerja. Jangan sebab korang lambat, semua kerja orang jadi susah. Bagaimana kalau semua orang on time? Aman dunia ni tau. Macam orang putih cakap, time is gold. Jadi takkan kita nak sia-siakan? Betul tak? Saya Sharifah Hanisha dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
3: Serius ah?
4: Korang suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
5: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
4: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
5: 90 lagu, semuanya daripada artis lokal kita.
4: Check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
3: Rakita 107.9.

0: Jang, Den dongar Rakita nak gerak keluar minggu ni. Betul ke?
1: Betul tu. Rakita akan bersiaran luar live kat Sambutan Hari Belia Negara 2026 Peringkat Kebangsaan.
0: Kek mana?
1: Di tempat dan ekspat Sandayang Nogoi 9.
0: Bila?
1: 15 dan juga 16 Mei.
0: Wah, Rakita pun nak menggerak belia rupanya.
1: Itulah. Jumpa Heidi, Atoy dan Bob live on air. Plus, boleh main game. Ada hadiah misteri kat booth Rakita.
0: Dan nak pergi jumpalah diorang ni.
1: Check out media sosial Rakita untuk info lanjut. Sempurna Sambutan Hari Belia Negara 2026.
2: Rakita 107.9.
3: Kalau aku ambil sikit duit under table ni, bukan ada siapa tahu pun.
4: Kau gila. Itu rasuah namanya.
3: Ingat sikit.
4: Sekali kau ambil, rosak masa depan.
3: Alah, sikit je kot. Takkan nak kecoh.
4: Sikit. Dah lama jadi bukit, bro. Bukan je salah dari segi undang-undang, tapi nanti akan makan diri sendiri.
3: Ingat, sikit ke banyak, katakan tidak kepada rasuah.
5: Kami Inversion.
3: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
2: Teruskan mendengar Rakita. Frekuensi 107.9.

0: kita 107.9.
1: You used to call me on my. You used to. Yeah.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Sekarang ni, ramai join marathon sebab tengah intern kan? Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq Ismail dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
2: Jang, Dan dongar Rakita nak gerak keluar minggu ni. Botol ke?
3: Botol tu. Rakita akan bersiaran luar live kat Sambutan Hari Belia Negara 2026 Peringkat Kebangsaan.
2: Kek mano?
3: Di tempat dan ekspat Senayang Nogori 9.
2: Bila?
3: 15 dan juga 16 Mei.
2: Wah, Rakita pun nak menggerak belia rupanya.
3: Itulah. Jumpa Heidi, Atoy dan Bob live on air. Plus, boleh main game. Ada hadiah misteri kat booth Rakita.
2: Dan nak pergi jumpalah diorang ni.
3: Check out media sosial Rakita untuk info lanjut. Sompono Sambutan Hari Belia Negara 2026.
4: Rakita 107.9.

0: Rakita 107.9.
1: Berita baik untuk semua pendengar-pendengar Rakita.
2: Yo, yo, stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV, mana-mana dan Audio Plus.
3: Sekarang ni musim demam tau. Janganlah paksa diri datang kerja kalau rasa tak sihat. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk sampaikan badan tu dah mula rasa sakit. MC bukan alasan untuk bonteng, tapi masa untuk rehatkan diri. Ha, kalau teruskan bekerja masa sakit, nanti kerja terkesan. Orang di sekeliling pun berjangkit. So guys, kalau rasa tak sihat, ambil MC dan rehat secukupnya. Ingat, badan tu nak pakai lama tau. Saya Melinda The Dew dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakit. Rakita 107.9.
0: Rakita 107.9.

Dengarkan sekarang Pagi-pagi Rakita. Semestinya lebih lagu daripada biasa. Dan tak ada penyampai yang berceloteh pagi-pagi ni. Layan lagu je di Rakita 107.9.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: 1, 2, 3, let's go!
2: Selamat datang ke Rakita Budapest.
0: Jom ikut Bob lepak dengan tetamu istimewa nak bawa semua dive in dalam dunia subculture indie, music, seni, fashion dan lifestyle dalam Rakan Muda Present Bob Culture. Dengarkan pada hari Isnin setiap 2 minggu jam 3 petang dalam Indie Ground. Tonton juga sesi podcast di YouTube rakita.my. Rakan Muda Present Bob Culture, eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
3: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment. Tapi, terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi, enjoy online, enjoy hidup sihat juga. Okay? Saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
4: Nak kumpul duit dulu ke?
5: Nak buy now? Pay later. Beli dululah. Bayar belum bulan. Macam lagi berbaloi. Zaman sekarang ni, makin senang nak beli barang yang kita impikan. Sebab almost semua benda dah ada option buy now, pay later. But still, discipline tu penting tau. Bayar on time, every month. The more you spend, the more limit you get. So, manage your spending wisely. Jangan sampai hutang barang yang kehendak ini memakan diri. Saya Azna Abbas dan pesanan ini khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
6: Korang main denim.
7: Kau pun nak main denim.
6: Korang cari kepala kain.
7: Kau pun nak cari.
6: Korang main bandar.
7: Kau pun nak main bandar nak selam.
6: Adik-adik sekalian, tolong lah dengan FOMO.
7: Kita ni biar pakai selesa. Jangan nak ikut trend sangat. Trend ni sepanjang zaman bertukar. Pakailah apapun. Janji selesa. Jangan sebab nak ikut trend kita sampai sanggup hutang.
6: Abaikan keperluan.
7: Ingat, jangan FOMO. Cari identiti sendiri. Aku Abang Riak dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
0: Kita biasa dengar, aku dah bayarlah platform stream muzik aku, tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya, langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila muzik dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Muzik kita, tanggungjawab kita.

0: mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai era kita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Era kita 107.9 kini di MyTV Mana-Mana dan Audio Plus.
1: Lapar gitu.
2: Lapar.
1: Kini di platform digital Rakita.my, kita nak bawa explore pot makan yang tengah hype.
3: Dari hidden gem
1: sampai spot yang tengah trendy.
3: Bukan tu je tau,
1: ada juga content foodie special macam menu DIY, tips pemakanan and banyak lagi. Check out social media Rakita.my sekarang.
4: Setiap hari, kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
5: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
6: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
7: Kami The Times.
4: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
8: Abah, Wan dapat tawaran berlakon filem ni. Rasa nak commit full time ah.
9: Kamu nak buat apa ni? Belajar jauh-jauh, balik nak jadi pelakon. Anak bini kamu nak makan apa bila kamu tak ada kerja?
8: Tapi bah, Wan memang minat bah. Tolonglah percaya dengan Wan.
9: Sebagai ibu bapa, kita selalu nak yang terbaik untuk anak kita. Tapi kadang-kadang, terbaik itu sebenarnya datang dari minat mereka sendiri.
8: Berikan ruang, berikan kepercayaan. Tunjukkan kita ada di belakang mereka. Sebab bila minat disokong, anak-anak akan jadi lebih yakin dan lebih berjaya.
9: Saya Razif Salimin.
8: Saya Arul Umar.
9: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
10: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalahtafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu atau aku cuma mahu dilihat? Saya Reza Rahadian, ada pesanan khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
1: Setiap hari hadap jam, nak cari parking pun susah.
11: Tak kebuang masa dan tenaga tu.
1: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?

0: 107.9.
1: Dengarkan sekarang Pagi-pagi Rakita. Semestinya lebih lagu daripada biasa. Dan tak ada penyampai yang berceloteh pagi-pagi ni. Layan lagu je di Rakita 107.9.